0: jam 7 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Peringat setia demo yang digelar Massa Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI di depan kampus Universitas Negeri Islam Alauddin Makassar ricuh Senin malam. Massa terlibat bentrok dengan sejumlah pengemudi ojek online saat melakukan unjuk rasa menolak program Presiden Prabowo Subianto yang dianggap tidak pro terhadap rakyat. Kericuhan terjadi saat massa menutup sebagian badan jalan Sultan Alauddin sehingga akses masyarakat dari Kabupaten Goa menuju Kota Makassar terhambat dan terjadi kemacetan yang cukup panjang. Aksi mahasiswa yang masih berlangsung hingga malam tiba-tiba diserang oleh warga dan sejumlah pengemudi ojol. Kemudian dibalas massa mahasiswa hingga terjadi aksi saling lempar batu.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane koyo sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: kampusnya. Mereka membangun kekayaan bukan dari IQ semata, melainkan dari kreativitas dan juga akal sehat mereka. Motivasi dari Thomas Stanley. Persembahan Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.
1: Udah siap, Sis?
2: Udah, yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
2: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
2: Kan mama yang bayar.
3: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rocketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, unfree lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Puluhan pengurus dan relawan yang tergabung dalam Forum Pengurangan Resiko Bencana FPRB Kabupaten Banyuwangi mengikuti rapat koordinasi atau rakor di Balai Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi selama 2 hari, Sabtu dan Minggu, 27 hingga 28 Juni 2026. Ketua FPRB Kabupaten Banyuwangi, Mahbub Junaidi, mengatakan rakor FPRB Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan kapasitas anggota FPRB dalam penanggulangan bencana. Selain itu, bertujuan menyatukan visi-misi relawan Kabupaten Banyuwangi.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Bupati Situbondo Yusuf Riwayu Prayogo berkomitmen menjaga pertumbuhan ekonomi melalui iklim investasi yang sehat sebagai salah satu upaya untuk memajukan Situbondo. Oleh karena itu, ia berharap kepada para investor atau penanam modal asing di Situbondo agar mematuhi semua aturan yang ditetapkan sebagai salah satu upaya menjaga iklim investasi agar tetap sehat. Bupati Rio juga bilang dalam waktu dekat pemerintah daerah membuat agenda pertemuan dengan para investor luar negeri atau penanam modal asing dan akan memaparkan potensi yang bisa dikembangkan di Situbondo.
3: Saya B Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemkot Batu bebas guru honorer murni seluruhnya berstatus P3K paruh waktu. Pemerintah Kota Batu memastikan sudah tidak ada lagi guru honorer murni di seluruh sekolah negeri. Seluruh tenaga pendidik non-ASN telah beralih status menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu sebagai bagian dari penataan tenaga non-ASN. Kepala BKPSDM Kota Batu Santi Restuning Sasi mengatakan kebijakan tersebut membuat sektor pendidikan di Kota Batu tidak terdampak gejolak penataan tenaga honorer yang tengah berlangsung secara nasional. Bahkan Pemkot Batu kini tidak lagi mengalokasikan anggaran tenaga honorer dalam APBD termasuk untuk guru di sekolah. Keberhasilan ini menjadikan Kota Batu sebagai salah satu daerah yang lebih cepat menyelesaikan penataan tenaga non-ASN dibanding target nasional. Dengan seluruh guru telah berstatus P3K paruh waktu, proses belajar mengajar di sekolah negeri dipastikan tetap berjalan stabil tanpa mengganggu pelayanan pendidikan.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, sebuah insiden menimpa rombongan 9 pelancong asal Ngawi di ruas tol Solo Ngawi. Sebuah minibus hangus dilalap si jago merah akibat korsleting. Tanda-tanda kebakaran mulai terlihat saat muncul percikan api dari bagian bawah bodi kabin depan. Menyadari ada bahaya, driver langsung mengambil langkah darurat dengan mengarahkan kemudi ke bahu jalan tol dan menghentikan kendaraannya secara perlahan. Namun kobaran api justru kian membesar dengan cepat merembet ke seluruh bodi mobil.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak jaring.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman? Dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah wah wah, ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat.

0: tersedia di apotek seluruh Madiun Raya, serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
1: Alhamdulillah Mbah, pangestunipun kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru ta Mbah.
2: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening Mbah tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
1: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lho niki Mbah.
2: Alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
1: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
2: Ngono ta lek karepmu?
0: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
3: 93,8 KFM,
4: KFM,
3: Madiun.

0: Universitas Terbuka atau UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT bebas uang gedung dan biaya terjangkau. Tidak ada dropout dan tidak ada KKN, hanya mengerjakan tugas akhir. UT memiliki berbagai program pendidikan, mulai dari program sertifikat, diploma, sarjana, hingga pasca sarjana dengan berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta program magister dan doktoral.
1: Ada 3 prodi terbaru, S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Perpajakan, dan S2 Pendidikan Anak Usia Dini.
0: Pendaftaran secara online melalui laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making Higher Education Open to All.

0: Eh, Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang nggak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, nggak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, weight cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.
3: Pendengar setia, sekarang sudah ada pupuk Ribos. Pupuk Ribos ini adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk atau biofertilizer, pembenah tanah, dan biopestisida. Biofungsi dalami untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Ada dua jenis ribos, pendengar sia, warna hijau untuk sayuran dan buah, dan juga jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, kemudian mengaktifkan tanah, dan juga dapat menggantikan sebagian pupuk kimia dan obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman, mulai dari padi, jagung, cabai, tomat, sampai bawang merah. Dan produk Rimbos ini pendengar sia ramah lingkungan dan berkelanjutan, jadi dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan juga pestisida kimia, serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk pertanian Anda. Anda bisa mendapatkan Rimbos di Radio GFM Jalan Bina Jaya nomor 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, atau Anda bisa beli juga di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau. Informasi tadi menutup jumpa kita di Wawasan Pagi untuk sesi yang pertama edisi hari ini di hari Selasa di 30 Juni 2026 dari Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Saya Dia pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berkhasiat untuk kesehatan Anda.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

hati menuntun pada kekuatan, bukan kelemahan. Mengakui kesalahan dan melakukan perubahan atas kesalahan adalah bentuk tertinggi dari penghormatan pada diri sendiri. Motivasi dari John McCloy, sembahan dari Radio Giapa Madiun, selalu setia bersama.

0: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu gak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telu ngari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: jam 9 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: DPR akan segera memulai pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber KKS setelah secara resmi menyerahkan daftar inventarisir masalah DIM RUU tersebut ke pemerintah pada Senin 29 Juni. DIM diserahkan dalam rapat pembentukan panitia kerja panja RUU KKS di Komisi 1 DPR yang turut dihadiri Wakil Menteri Hukum Edi Hiarij selaku wakil dari pemerintah. Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto meminta agar pemerintah membentuk tim selama proses pembahasan RUU KKS. Namun dia berharap agar pemerintah tidak membuka lebih dulu naskah DIM maupun RUU untuk menghindari hoaks di tengah masyarakat. Total ada 10 muatan atau pokok pembahasan dalam RUU Keamanan dan Ketahanan Siber.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Motivasi GFM. Anda harus memiliki tujuan jangka panjang agar tidak frustasi terhadap kegagalan jangka pendek. Motivasi dari Charles Noble. Persembahan Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.
1: Udah siap sih?
2: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
2: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
2: Kan mamah yang bayar.
3: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

93.8 GFM selalu setia bersama. Selamat pagi pendengar setia. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Senang sekali ya, langsung dari studio Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Saya Sinta yang tugas 3 jam ke depan di edisi Selasa 30 Juni 2026. Di penghujung bulan Juni, selamat datang Juli. Dan kita punya pengharapan yang sama pendengar setia, mudah-mudahan di bulan depan Juli jauh lebih baik ya daripada Juni. Dan apapun pencapaian atau juga goals yang pengen Anda capai, silakan dipersiapkan ya di penghujung bulan Juni hari ini. Dan tentunya menemani apapun aktivitas, rutinitas atau juga kewajiban Anda, saya bakal share informasi seputar Madiun Raya, program pemerintah, kejadian atau juga Kamtipmas. Dan tentunya Anda bisa sharing seputar kepadatan lalu lintas, Kamtipmas juga atau cuaca, langsung WhatsApp di 0899938938. Cuaca memang kita masuk di musim kemarau, pendengar setia, panas, berangin ya, debu di mana-mana dan suhu juga cenderung tinggi di siang hari dan di malam sampai dini hari dingin. Jadi bisa sharing seperti apa untuk kondisi cuaca di beberapa

wilayah di Madiun Raya. Langsung WhatsApp ya di 08 999 938 938. Juga yang sudah aktif di media sosial sambil scroll, silakan juga share, like, follow Facebook, Instagram, dan TikTok @radiogfm. Dan siaran GFM selain bisa didengerin di 93,8 MHz, kami juga live streaming di gfm-madiun.com. Tonton juga live TikTok Gmedia dan unduh aplikasi Radio Garden.

Masih dari Bina Jaya 72 Rejo Mojokerto Madiun, menit ke 19 lepas 9 pagi, kita di edisi Selasa 30 Juni 2026. Menutup bulan Juni, pendengar setia, ada beberapa informasi yang sudah kami akses. Dan informasi ini dimuat di website geofm-madiun.com yang merupakan liputan dari jurnalis GFM. Pendengar setia, seperti yang kita tahu, masuk di musim kemarau dampaknya bisa saja terjadi kebakaran, ya, gampang terjadi kebakaran karena banyak semak, rumput, atau juga sampah-sampah kering yang mudah terbakar. Berkaitan dengan musim kemarau ini, dengan banyaknya semak dan ilalang kering di sepanjang jalur kereta api PT KAI Daop 7 Madiun memperketat pengawasan operasional demi menjaga keselamatan perjalanan kereta api. KAI Daop 7 Madiun menghimbau keras kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak membakar sampah, rumput, atau ilalang, serta menghindari aktivitas apapun yang dapat memicu kebakaran di sekitar jalur rel. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari menjelaskan bahwa tindakan membakar lahan atau sampah di area sekitar jalur kereta api sangat berbahaya dan berpotensi besar mengganggu serta membahayakan perjalanan kereta api. Terlebih lagi pendengar setia, mayoritas jalur kereta api di wilayah Daop 7 melintasi area persawahan dan perbukitan di mana aktivitas pembakaran sisa

0: panen atau ilalang kering oleh masyarakat masih kerap dijumpai. Berdasarkan laporan dari awak sarana perkeretaapian, masinis kereta api Argo Semeru K6 yang sedang melintas di petak jalan antara Sara dan Bogor, ya kilometer 130+8/9, ada ilalang terbakar dan mendekati ruang manfaat jalur kereta api. Dan juga masih berkaitan dengan update wilayah Madiun, pemerintah kota Madiun akan mengembangkan rumah tahanan militer RTM peninggalan Belanda menjadi destinasi wisata sejarah. Bangunan di Jalan Ayani juga disebut pernah menjadi tempat penahanan tokoh nasional Sultan Syahrir dan Tan Malaka pada masa kolonial, akan diintegrasikan ke dalam jalur Walking Tour Heritage Kota Madiun. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun menjelaskan RTM memiliki nilai sejarah yang dapat menjadi daya tarik wisata sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat. Menurut Bagus, pemerintah Kota Madiun telah berkoordinasi dengan Komandan Kodim dan Rem hingga Pangdam agar bangunan ini dapat dibersihkan dan dimanfaatkan sebagai destinasi wisata. RTM nantinya menjadi bagian dari kawasan Walking Tour Heritage yang menghubungkan sejumlah bangunan bersejarah di Kota Madiun, yaitu ada Balai Kota Madiun, Bakorwil, Gereja Santo Cornelius, dan SD Santo Bernardus. Bangunan ini akan dipugar dengan tetap mempertahankan karakter aslinya. Pemerintah kota akan mempelajari dokumentasi bangunan sebelum menentukan konsep penataan maupun fungsi tambahan yang akan dikembangkan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kunjungan wisata atau juga pendapatan asli daerah pendengar setia ya. Dan kita sebagai warga kota sekitar juga bisa mendukung langkah dari pemerintah Kota Madiun. Update informasi lain masih terus kami hadirkan di program Wawasan GFM.
1: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
2: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
1: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
2: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
1: Iya, Bu. Biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
2: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
3: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us. Halo pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
4: What?
3: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miuwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
5: Ayo, kita berangkat.
3: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
4: Baik, Sedulur Tani, kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
5: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon, akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
4: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
6: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
5: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit gulai pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
4: Baik, Sedulur Tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
7: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raviana. Bupati Jember Muhammad Fawaid melakukan inspeksi mendadak ke TPA Pakusari untuk memastikan percepatan penanganan sampah berjalan sesuai rencana. Jember menjadi salah satu dari sekitar 20 daerah di Indonesia yang mendapat dukungan pemerintah pusat untuk membangun sistem pengelolaan sampah modern berbasis investasi. Pemkab menargetkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah dimulai Agustus hingga September 2026 dengan nilai investasi mencapai 1,5 hingga 2 triliun rupiah. Fasilitas ini nantinya mampu mengubah sampah menjadi energi listrik dan produk bernilai ekonomi menggunakan teknologi ramah lingkungan. Proyek ditargetkan rampung pada April 2026 sekaligus membuka lapangan kerja baru dan memperkuat perekonomian daerah. Bupati juga mengajak masyarakat mulai memilah sampah dari rumah agar sistem pengelolaan modern dapat berjalan optimal.
2: Kabar selanjutnya dari City Gar FM Malang bersama saya Yolanda Oktaviani. Kepala Diskopinda Kota Malang Eko Sri Yuliadi menyebut pihaknya membuka peluang penerapan konsep bangunan bertingkat untuk gerai koperasi Kelurahan Merah Putih atau KMP sebagai solusi di tengah keterbatasan lahan di Kota Malang. Opsi tersebut sebelumnya diusulkan oleh Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani Siraduhita yang menyebut bahwa gerai KMP tidak harus selalu dilakukan di lahan seluas 1000 meter persegi jika kondisi lapangan tidak memungkinkan dan bisa diganti dengan konsep bangunan vertikal di atas lahan kecil. Kata Mitya, usulan tersebut juga harus tetap dikaji secara komprehensif untuk memudahkan aksesibilitas masyarakat.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita, membawa kabar. Dalam peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33, Hari Wuryanto, Bupati Madiun bilang, fokus pembangunan saat ini tidak lagi sekedar mengendalikan jumlah penduduk, melainkan meningkatkan kualitas manusia melalui keluarga. Terdapat tiga pilar utama yang harus diperkuat dalam pembangunan keluarga, yakni kesehatan, pendidikan karakter, serta ketahanan mental dan spiritual. Pencegahan stunting, pemenuhan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan, hingga pembentukan karakter anak menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota keluarga. Bupati juga menaruh perhatian besar terhadap kesehatan mental keluarga. Menurutnya, meningkatnya jumlah pasien di rumah sakit jiwa menjadi pengingat bahwa keluarga memiliki peran penting sebagai tempat pertama memberikan rasa aman, kasih sayang, dan dukungan emosional.
4: Dari Suara Surabaya kawan, saya Arif Kuswardaya.
5: Pasokan listrik di Jawa Timur sudah normal sepekan terakhir, tapi gangguan lokal tetap diantisipasi. Ahmad Murdani, manajer PLN UP2B Jawa Timur memastikan, PLN terus memperkuat ketahanan sistem supaya gangguan serupa tidak kembali terjadi di Jawa dan Bali. Meski kondisi sistem sudah normal, pihaknya menegaskan, potensi gangguan tetap ada. Tapi kalau terjadi pemadaman, sifatnya cenderung lokal, dan biasanya dilakukan untuk pengamanan saat ada gangguan pada instalasi listrik. Gangguan bisa muncul kapan saja, baik karena faktor cuaca ataupun aktivitas di sekitar jaringan listrik. Saat musim libur sekolah seperti sekarang, kata Dani, potensi gangguan yang jadi perhatian PLN berasal dari aktivitas bermain layang-layang di dekat instalasi kelistrikan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.